0: ada musik,
1: ada info dong, biar imbang.
0: Tetap di sini ya.
2: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
3: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
4: Gen FM.
5: Halo.
6: Halo.
5: Iya.
6: Ini dengan Ibu Deprina.
5: Iya, dari
6: Sayuti. Aku mau tanya masalah bunga-bunganya itu loh.
5: Iya.
6: Lah iki mami kok enggak srek.
5: Gimana maksudnya enggak srek gimana ya?
6: Bunganya harusnya kayak gimana tuh, Cini, Ci?
5: Kalau dari paket itu memang white rose atau pink atau mau merah, tapi tetap rose.
6: Mami iki bis megang kembangnya.
5: Gimana waktu ketemu ya enggak mungkin saya bawa bunganya kalau belum acara.
6: Rose namanya apa itu?
5: Mawar putih.
6: Loh, yo ngene iki loh. Iki miscommunication jadine.
5: Jadi maksudnya mau bunga apa sebetulnya?
6: Se ya. Mi minta apa Mi?
7: Aku kan wis ngomong toh. Pokoknya negara-negara itu loh.
5: Nanti coba saya tanyakan. Tapi kalau untuk bunga impor itu pasti tidak memungkinkan dalam waktu yang sangat sempit seperti ini.
6: Gak apa-apa Cius, daripada aku dipecat soalnya Jeki Cie. Iki loh David Austin.
5: Pasti gak mungkin.
6: Lek Rosalinda iso.
8: Rosalinda.
6: Iki lho minta sing Rosalinda kudu teko Meksiko lho, Ce.
5: Sorry, kalau bunga impor tidak mungkin.
6: Miki, apa iki mi? Isoe cuman lokal ya apa iki?
7: Minta ini aja, cipluan.
5: Hah? Ini daripada saya ngomong cipluan, mendingan kasih saya contoh gambarnya.
6: Ya wis, bener. Ambek kaktus Mesir sing ono durine. Alah, kala kalau ono Ce masuk kaktus teko Malang gak apa-apa wis pokoke ono rine. Kembang mawari iki atasi ni sore kono kaktus gitu loh. Kanan kiri ya mubeng iki cipluan gitu Ci.
5: Kaktus sama bunga mawar.
6: Pokoknya kudu wajib iku.
7: Lamanya ngomong bunga ini loh, udah jadi belum tanggal berapa, ini tambah lama. Buketnya itu nanti kan dilempar ke yang single-single.
5: Hand buket pengantin sama hand buket yang dilempar itu pasti beda.
6: Sin dilempar itu kaktusnya tadi, ambil mawari. Setelah itu, sedia no pot.
5: Masih bercanda gak?
7: Saya maunya itu yang dilempar. Kamu kalau misalnya kerjanya gak benar, kamu tak omongin Jaka kamu.
5: Siapa Jaka?
7: Ownermu itu kan Jaka, vendornya ini.
5: Sorry ya, bos saya itu namanya Pak Yosia.
6: Loh, salah tadi nyoyek aku ngobrol lagi, Cik.
7: Berarti salah.
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Sobat Gen.
1: Bentar,
0: tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group, hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Suka sebel kalau lagi selfie, kelihatan banget gigi nggak rata. Kata teman, pasang Dehla aja, biar bisa iup-iup. Tapi bingung pilih klinik yang recommended. Hari gini masih bingung. Pasang Dehla wajib dengan dokter gigi spesialis ortodonti ya Sobat Gen. Pilihannya cuma satu, ke Audi Dental aja. Di Audi Dental, Sobat Gen langsung ditangani oleh dokter spesialis ortodonti. Dengan high quality treatment, teknologinya modern, dan kliniknya yang cozy banget. Bikin perawatan gigi jadi lebih nyaman dan pastinya dapat hasil yang lebih maksimal. Sebagai Dental Clinic of the Year, Audi Dental nggak cuma spesialis behel aja. Kamu juga bisa pilih berbagai treatment gigi lengkap buat bantu dapetin senyum tanpa ragu. Terus lokasinya ada di mana aja? Audi Dental hadir lebih dari 60 cabang di Indonesia. Kalau di Surabaya, Sobat Gen bisa langsung datang ke dua lokasi ini ya. Di Surabaya Barat, Ruko Golden Palace, Jalan Maijen HR Muhammad nomor 373, dan untuk Surabaya Timur berlokasi di daerah Mer, Ruko Mega Galaxy Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 14. Tunggu apa lagi? You booking treatment gigi kamu di Audi Dental sekarang. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
2: Halo, selamat pagi dengan Mbak Fatima.
3: Iya, benar.
2: Selamat pagi Mbak Fatima. Perkenalkan saya dengan Rudy dari Since Agency. Saya adalah agency untuk social media, untuk digital, untuk UMKM restoran. Suka makanan Padang nggak?
3: Suka.
2: Nah, suka ya. Nah, ini ada restoran namanya Bagi Sore. Jadi emang bagi-bagi sore-sore doang gitu ya Mbak ya. Dia itu lagi pengen masuk ke ranah TikTok nih Mbak. Mbak Fatima sendiri suka live?
3: Suka sih, Mas, cuman buat seneng-seneng aja gitu loh.
2: Oke, nah kenapa tidak mendapatkan duit atau cuannya gak sih? Kita ini sudah bekerja sama dengan social media. Mbak tahu gift gak Mbak? Kan ada topi yang pakai kumis, ada flower ya Mbak ya.
3: Betul.
2: Terus ada es jeruk, nasi lemak, ya kan? Kita kerjasama, kita punya produk-produk kita, Mbak, di TikTok. Ada rendang, ada ayam pop.
3: Oh, baik.
2: Oke, dan ada cuma tiga sih. Rendang, ayam pop, sama gulai tunjang.
3: Gulai tunjang.
2: Ya. Nah, kita encourage, saya pengennya Mbak live to encourage orang untuk ngasih gift tersebut.
3: Oh.
2: Rendang, ayam pop, sama gulai tunjang.
3: Gulai tunjang.
2: Ya.
3: Oh, baik.
2: Nah, kreatifnya adalah NPC, Mbak, yang lagi rame.
3: Oh.
2: Mbak tahu nggak NPC?
3: Tahu.
2: Nah, pas berarti ya, emang orangnya pas nih. Saya mau nyoba sama Mbak nih. Udah ada tuh rendangnya. Rendang, wow, number one in the world. Itu, Mbak. Ini ibaratnya casting lah, karena ada beberapa nih. Per live, Mbak dapat 1,5 juta. Dan dari total gift yang masuk, Mbak dapat 25%.
3: Oh.

0: Number one in the world, ha ha ha. Thank you for the rendang. Rendang, my number one in the world, ha ha ha. Thank you for the rendang. Rendang, number one in the world, ha ha ha. Thank you for the rendang.
1: Wow, sekarang ayam pop, Mbak. Thank you for the ayam pop. Popski pop pop pop ayam, pop pop pop.
0: Thank you for the ayam pop, popski pop, pop pop pop.
1: Keren. Terakhir, gulai tunjang. Thank you for the tunjang. Cui cui cui yummy. Kan tunjang kan kikil ya Mbak ya, agak cui kan. Dan ini boleh langsung 3 kali Mbak. 1, 2, 3.
0: Thank you for the tunjang. Cui cui yummy. Mwah. Thank you for the tunjang. Cui cui yummy. Mwah. Thank you for the tunjang. Cui cui yummy. Mwah.
1: Keren. Nah ini kita juga pakai Batavia Dancer nih yang akan nge-guide Mbak untuk koreografinya. Oh. Kira-kira besok bisa nggak Mbak sore datang ke sini?
0: Besok sore saya kelas nih Mas.
1: Kelas? Di mana Mbak?
0: Di Universitas Tarumagara.
1: Loh, Jakarta? Ini Mbak Fatima Aruma bukan?
0: Bukan.
1: Ya, I'm sorry, salah sambung. Dan Mbak masuk salah sambung di... Sorry for salah sambung.
2: Lah, senang kono rek.
3: Suwun ya sobat Gen.
2: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya at @gen1031fmsby dan at @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh at Gen1031FMSBY dan at kopiabc.id.
2: Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
0: Semuanya mesti anak Gen FM, lagu-lagu enak, lanjut.

0: dengerin deh.
1: Yang ini,
0: yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo.
3: Dengan Ibu Stefani?
2: Iya, dari mana?
3: Saya Pak Lingso, Bu.
2: Dari?
3: Marketing yang kemarin untuk acara baby shower-nya Ibu.
2: Oh iya, kenapa,
3: iya.
2: Pak?
3: Ini saya udah seminggu nunggu barang-barang Ibu mau diambil. Kok nggak diambil-ambil ya, Bu, di tempat kami?
2: Oh, belum diambil sama orangnya?
3: Iya.
2: Waduh, saya kurang tahu, Pak. Itu urusannya vendor. Saya sudah kasih konfirmasi ke vendor untuk diambil.
3: Loh.
2: Itu setelah acara selesai. Barangnya apa aja, Pak?
3: Cipuk, bak mandi, bayi, sabun, sampo, selang.
2: Sebentar. Saya
3: enggak
2: pakai yang namanya bak, selang, sabun, segala macam. Saya enggak pernah pakai itu loh, Pak.
3: Balon air.
2: Enggak,
3: saya enggak tahu, Bu. Terus habis itu ditempel di tembok. Nyeplos, Bu, ke customer saya.
2: Enggak pakai balon kok kemarin. Kita enggak pakai balon, enggak pakai balon-balonan.
3: Balon air, Bu, yang isinya sumbo itu loh, Bu. Sama apa namanya, sinom-sinom.
2: Enggak pakai, enggak pakai. Kita cuma pakai apa?
3: Loh, cuma pakai apa? Orang buktinya, Bu, nyeplos kepecah ke customer kami, Bu, di sini, Bu. Pliket kemana-mana, kececeran.
2: Itu pacarannya loh, di ruang VIP. Cuma aja kita doang, Pak. Cuma kita berapa aja. Ruang VIP-nya juga kosong.
3: Loh, Bu, setelah Ibu itu ada customer saya, Bu, datang ke sana. Makan, Pak. Dinner. Terus balonnya itu meletus, Bu. Terus kecipratan.
2: Kita kan gak pakai balon, Pak. Loh. Kita kan gak pakai balon sama sekali. Bapak gak salah orang. Mungkin untuk acara selanjutnya.
3: Loh, ya enggak lah, Bu. Orang jelas kok ini. Kalau misalnya datang ke sini, tolong bawakan selang air, Bu. Sama koran. Untuk bersihin bekas-bekas sirup-sirup yang ngetel di meja-meja ini.
2: Yang ada di meja itu cuma hiasan meja saja. Gak ada balon sama sekali. Ada satu balon pun itu hanya gambar baby aja. Sudah, itu pun kecil dan sudah dibawa pulang.
3: Kalau misalnya sampean ya, menyisakan makan tuh gak masalah. Lah ini, nyisain kok nyisain kenangan. Pahit, Bu. Sedih pedih gitu loh, Bu. Masa lalu dibawa-bawa.
2: Maaf, saya gak bisa tanggung jawab.
3: Masalahnya, Bu, ya. Bayi-bayi ini butuh berapa banyak, Bu, airnya, Bu. Sampai tandon di tempat kami tuh habis tek. Bu, semuanya, Bu, ini, Bu, gara-gara
2: Pak,
3: acaranya
2: baby,
3: Ibu.
2: Pak, mana-mana ya, sih namanya baby shower tuh belum ada babynya.
3: Loh, ada 10 bayi diangkat ke situ, bocor semua tandonnya kita, Bu.
2: Oh, tandon bocor ya, tandon bocor, kan kadang kita pakai. Terus ya gak ada bayi-bayi gitu juga, Pak.
3: Hari Minggu kemarin itu, Bu, kita tutup
2: Pak,
3: semuanya.
2: Pak, acara kita hari Sabtu, Pak, bukan hari Minggu, Pak.
3: Loh, ini Bu Stefani Ameliana, kan?
2: Bukan, Pak, saya Stefani Permata Sanjaya.
3: Loh, maaf, berarti Bu Stefani masuk
0: salah sambung Gen FM.
2: Gila.
0: Gas lagi. Dengerin

0: sexy and I know it.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi, bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
3: Gen FM.
2: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fm_sy.
4: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya @gen1031fm_sby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fm_sby dan @kopiabc.id.
2: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

0: Sobat Gen?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, selamat pagi.
3: Ya, pagi.
2: Pak Febri, Rudy, Pak, dari Travel, Pak.
3: Gimana, Mas? Gimana?
2: Ini, Pak, mau sedikit update untuk acara Bapak.
3: Ya, gimana tuh, Mas?
2: Semua sudah kita siapkan ya, Pak. Semua wes beres.
3: Ya, menurut saya pusing banget nih, Mas. Soalnya agak ribet juga nih,
2: Pak. Nanti Bapak nyampe sini, pokoknya kita yang handle, Bapak udah tinggal lele. Gini, Pak Febri, gini. Ada satu dua sedikit ya.
3: Apa tuh, Pak?
2: Ah, gini. Kan dari Bapak request ya, di itinerary, minta satu kantor mangan di Rawon Setan.
3: Oh iya tuh.
2: Iya, iya Pak ya. Ya
3: Mas.
2: Ternyata wis penuh loh Pak.
3: Ya, terus gimana tuh Mas?
2: Gak bisa.
3: Kemarin udah.
2: Geng. Paham Pak.
3: Usahain Mas, soalnya
2: iya.
3: Dari Jakarta.
2: Paham. Tapi tenang saja, kita kasih opsi yang berbeda. Sama-sama rawon Pak, wenaknya juga sama. Jadi kita kasih opsi, Bapak mau rawon buto ijo, rawon pocong sama rawon gundurwo. Kira-kira mau yang mana?
3: Namanya nama setan semua sih Mas.
2: Namanya aja Pak yang
3: gitu. Denger ya, baru itu tapi enak.
2: Kalau aku lebih suka gendruwo loh Pak. Dagingnya enak itu Pak, gede-gede. Kluwaknya kadang-kadang udah kayak daging.
3: Tapi bener tuh Mas, enak ya. Saya sih yang penting, saya percaya sama Masnya.
2: Udah kalau itu. Ya tapi tolong dikomunikasikan sama bosnya sampean. Yang kedua adalah, mohon maaf ini, yang satu masalah rawon, yang kedua masalah mobil.
3: Aduh.
2: Untuk bosnya sampean, kan request Alphard yo.
3: Iya, dia soalnya emang betul. Di Jakarta juga ya.
2: Paham. Maaf sekali Pak, wentek loh Pak, habis. Soldot Pak, solusinya saya kasih mobil juga. Bagus, cocok untuk bosnya sampean, Avanza. Avanza.
3: Mas, yang benar dong Mas, dari Alphard. Saya kan udah jauh-jauh hari. Aduh Mas, jangan ya, Innova deh, Innova.
2: Ribornya wentek Pak.
3: Cari lagi deh Mas, dari kota sebelah tuh, dari Malang.
2: Abis Pak, dari Malang abis. Saya udah coba. Nah terakhir Pak, ini terakhir ya Pak.
3: Apa lagi Mas?
2: Ya ini bonusnya.
3: Kita kan saya udah nah, tiap.
2: Tenang Pak, tenang Pak Febri. Ini ada bonus dari kami dan tim. Jadi kita akan berikan wisata mandi lumpur Lapindo.
3: Mas, yang benar dong Mas. Ini
2: baru loh.
3: Kayaknya nanti saya minta balik aja Mas.
2: Kalau sampean mau cancel boleh.
3: Kanan oke okay lah.
2: Boleh. Kalau sampean dan perusahaannya pengen pindah vendor gitu ya.
3: Iya
2: boleh,
3: deh,
2: boleh.
3: Simpel aja.
2: Tapi DP tidak kembali.
3: Loh. Ya nggak bisa gitu lah Mas.
2: Tuh. Loh nggak bisa. Kayaknya kalau Bapak mau, ya wes, silakan pindah, cari agen yang lain.
3: Enggak.
2: Ya. Dan kedua, Bapak main cancel aja hamin 7 hari, Pak Febri Febiola akan saya blacklist.
3: Siapa tadi?
2: Ini Pak Febri Febiola toh?
3: Mas jangan bercanda Mas, saya ini lagi puyeng.
2: Pertamini toh?
3: Bukan.
2: Astagfirullah.
3: Ini siapa sih?
2: Salah orang, saya salah sambung. Dan Pak Febri masuk salah sambung di Geneva.
3: Astagfirullahaladzim, lemes.

0: Man.
1: 103,1 FM bisa banget.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Iki beneran ya?
2: Apa? Sounds of Downtown 2026 ada lagi?
1: Oh iya bener!
2: Line up-nya juga gak main-main.
0: Bayangin,
3: cuma dengan Rp159.900, kamu bisa dapetin tiket One Day Pass untuk nonton Mahalini, Juicy Lucy, Malik and the Essentials, Four Events, Expanturas, Bara Suara,

0: Makanya siap-siap dari sekarang. Lisa Mandiri bakal dibuka mulai dari 5 sampai 12 Juni 2026.
1: Doyo murah ngene, masa gak ikut port tiket?
0: Makanya, buruan buka Mandiri tabungan sekarang dan siap-siap war, tiketnya hanya di Livin Suka.
1: Sobat Kan juga catat ya, presel mandiri cuma sampai 12 Juni 2026. Cek info lengkapnya di bmri.id/livin-sod2026.
0: Ojo sampai nyesel gara-gara kehabisan tiket.
2: Bank Mandiri berizin dan diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Gen FM.
4: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
3: Gen FM.
5: Lah, senang kono rek.
6: Suwun ya sobat Gen.
5: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
2: Gen FM.
3: Halo.
4: C, ya, selamat ulang tahun.
5: Hari ini.
3: Oh iya.
4: Udah datang ke restoran kami, udah makan malam kemarin.
3: Oh iya.
4: Nah, terus? Kemarin itu Caca datang jam berapa ya?
3: Jam 5. Jam 5 lebih 15 atau 17 gitu kayaknya.
4: Caca nunjukin kalau Caca ulang tahun hari itu.
3: Iya, kasih KTP toh.
4: SKCK-nya dibawa juga enggak kemarin?
3: Enggak.
4: Data riwayat hidupnya enggak ditulis juga?
3: Enggak.
4: Nah, kata mutiara itu dikasih juga enggak?
3: Pokoknya aku cuma ngisi yang pesanan aku tuh yang di kotak itu loh, biasanya ulang tahun itu loh.
4: Iya, kalau ada yang ulang tahun, kita tuh kasih gratis, Cece. Nah, ini kita ada maksimalnya. Jam 4 lewat 27 menit. Dan Cece kan datangnya jam 5 tadi. Berarti Cece gak termasuk kuotanya.
3: Jadi?
4: Ada overcharge.
3: Jadi?
4: Kita minta Cece untuk melunasi sisa pembayarannya.
3: Loh, dari kemarin tuh gak dikasih tahu.
4: Cece gak lihat. Itu di situ ada selebarannya dan juga ada kayak baliho-baliho juga di mejanya.
3: Tidak ada masalahnya. Bukan kesalahan saya kan.
4: Kan Cece kan kemarin kan sudah makan. Gak bisa dibalikin juga kan makanan dari perutnya.
3: Tunggu.
4: Iya, bagaimana? Tunggu. Saya tunggu sekarang.
3: Tunggu.
4: Iya,
3: saya kerja. Saya kuliah restoran, Mas. Seorang server, ada apapun kendala apapun yang ada di dapur, syarat apapun saya bakal kasih tahu ke pengunjung saya. Kalau misalnya ada kerugian yang ditanggung oleh pengunjung dikarenakan server, kami seorang server yang bakal mengganti yang kerugian dari pengunjung itu. Saya nggak mau ganti, Mas.
4: Ini menyakitkan hati saya loh, Cece ngomong kayak gini.
3: Dengerin saya dulu. Saya keluar kelas demi Mas, dan Mas bikin saya marah.
4: Pesen stick pindang koyong ini agak domo banget ceritanya ya. Yaudah Ce, kita gratisin aja lah. Terima kasih yang sudah datang ke restoran kami Pandai Giling Ce, thank you banget ya Ce.
3: Kita gak di Pandai Giling sih Mas, kita di Praha.
4: Loh, salah berarti ki Ce. Berarti Ce masuk
1: salah sambung Gen FM.
3: Ya Allah,
0: mencet. Semua nih ya, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng temen. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu. Iya gak? Nah, biar makin seru, cobain. Khusus buat kamu semua. Cari coki bareng kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru. Karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein. Siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada nyesel kemudian. Info lanjut follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
3: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
0: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Eits, Sobat Kin.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group. Hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga. Melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia ya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.

Gen 103,1 FM Pisau Langit.

0: Nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Halo, malam.
2: Iya.
1: Dengan Ngesti Tias, betul?
2: Iya, benar.
1: Iya, saya Pak Kevin dari Floris.
2: Oh, iya.
1: Susah sekali saya hubungin kamu ini.
2: Mohon maaf, karena kebanyakan yang nelpon itu biasanya dari pam pinjol. Jadi saya kayak takutnya seperti itu. Mohon maaf ya.
1: Masa iya saya mau pinjol sama kamu ini? Gimana ini? Kamu kan katanya mau lamar di tempat kita.
2: Iya, betul.
1: Saya mau tanya dulu ini, background kamu tuh seperti apa? Biar kita tuh bisa tahu keseriusan kamu kalau misalnya jadi karyawan kita gitu loh.
2: Ya, selamat malam Pak, nama saya Ngesti.
1: Bagus, bagus. Tapi saya penasaran kenapa suka dengan kembang-kembangan ini. Kamu memang cita-citanya kepengin jadi kembang desa atau apa?
2: Nah, apa kebetulan saya kembang desa juga ya Pak? Jadi saya suka bunga gitu.
1: Nah, makanya itu. Jadi gini, nanti rencananya kan kita kan ada sesi trial. Tapi sebelum itu saya mau tanya keseriusan kamu kalau kamu memang suka sama bunga-bunga. Bunga apa aja yang kamu tahu?
2: Yang pertama baby bread, cerbera, mawar, terus ester ungu, putih, seperti itu sih Pak.
1: Kamu tahu nggak apa nama ilmiah dari bunga simbuan? Tahu bunga simbuan?
2: Belum tahu.
1: Bunga viral itu, coba apa nama ilmiahnya bunga simbuan?
2: Saya baru mendengar ini sih Pak. Itu yang warnanya putih, dalamnya agak merah gitu ya Pak ya?
1: Semakin digosok itu aromanya itu semakin keluar bunga simbuan itu.
2: Ini dikenal sebagai daun kentut ini ya Pak ya?
1: Nah, itu dia. Bunga kentut itu lagi viral banget. Kita nanti rencananya untuk ekspor dan impor, membudidayakan bunga simbuan ini.
2: Oh, begitu, baik-baik.
1: Betul, jadi nanti untuk treatmentnya sendiri kita kan punya pekarangan daun simbuan ini. Waktu trial, saya minta, biasa bangun pagi kan?
2: Iya Pak.
1: Jam 5.15 subuh kamu tuh harus siram-siram bunga simbuan ini. Kita harus menghadapkan bunga simbuan ini dengan arah cahaya matahari. Harus kamu bawa kompas.

0: satu persatu untuk menghasilkan nada dan juga suara. Begitu, Ngesti.
1: Baik, baik.
0: Paham, Ngesti? Yang kamu tangkap apa tadi?
1: Kayaknya saya itu harus menyiram bunga sibuan tadi itu jam tepat 5.15 dengan membawa kompas untuk melihat dari menyiram bunganya itu sesuai dengan arah matahari tadi, Pak. Terus tadi setelah itu kita harus menerompet satu-satu bunga terompet.
0: Betul sekali, saya suka ini dari penjelasan begini aja kamu sudah paham. Saya seneng ini, gak salah saya milih anak ITATS untuk bisa masuk ke karyawan saya. Kamu di ITATS itu jurusan apa ya?
1: ITATS?
0: Iya.
1: Saya dari UNAIR.
0: Kok UNAIR? Bukan ITATS kamu ini?
1: Bukan, dari Universitas Erlangga, jurusannya itu ilmu ekonomi, Pak. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
0: Ya Allah.
1: Iya.
0: Mohon maaf, Ngesti. Saya ini mau telepon anak ITATS teknik mesin jahit. Mohon maaf nih saya salah. Tapi kamu gak salah, karena kamu masuk di salah sambung GNF. Ngesti kalau kau ya ketemu setan rek, astagfirullahaladzim.
2: Lah, senang kono rek.
3: Suwun yo sobat gen.
2: Lagu-lagu enak.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya at @gen1031fmsby dan at @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh at Gen1031FMSBY dan @kopiabc.id.
2: Gen FM.
3: Follow dan cek cuitan Gen FM di X
2: @Gen1031FMSBY.
0: Semuanya mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Suka sebel kalau lagi selfie, kelihatan banget gigi gak rata. Kata teman, pasang behel aja, biar bisa iup-iup. Tapi bingung pilih klinik yang recommended. Hari gini masih bingung. Pasang behel wajib dengan dokter gigi spesialis ortodonti ya Sobat Gen. Pilihannya cuma satu, ke Audi Dental aja. Di Audi Dental, Sobat Gen langsung ditangani oleh dokter spesialis ortodonti. Dengan high quality treatment, teknologinya modern, dan kliniknya yang cozy banget. Bikin perawatan gigi jadi lebih nyaman dan pastinya dapat hasil yang lebih maksimal. Sebagai Dental Clinic of the Year, Audi Dental nggak cuma spesialis behel aja. Kamu juga bisa pilih berbagai treatment gigi lengkap buat bantu dapetin senyum tanpa ragu. Terus lokasinya ada di mana aja? Audi Dental hadir lebih dari 60 cabang di Indonesia. Kalau di Surabaya, Sobat Gen bisa langsung datang ke dua lokasi ini ya. Di Surabaya Barat, Ruko Golden Palace, Jalan Maijen HR Muhammad nomor 373. Dan untuk Surabaya Timur, berlokasi di daerah Mer, Ruko Mega Galaxy, Jalan Dr. Insinyur Soekarno nomor 14. Tunggu apa lagi? You booking treatment gigi kamu di Audi Dental sekarang. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
0: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan Mas Ibad?
3: Iya.
0: Iya. Ini kenalin saya Ibu Siska. Dapat nomor telepon dari temannya namanya Sika. Saya mau nanyain kambing.
3: Oh, iya Bu.
0: Masih usaha?
3: Masih.
0: Oh iya, ini kebetulan kan saya baru habis lahiran nih anak saya. Mau buat akikahan. Suami saya kan agak ribet nih. Tanggal 17 mau akikahannya. Kita mau cari kambingnya yang 17 kilo Mas.
3: 17 kilo kecil Bu.
0: Nah kan makanya saya bilang, saya tahu Mas, biasanya tuh 20 kilo aja kecil, minimal tuh kayak 30-25 lah masih masuk lah. Ini kan karena saya pengen penyesuaian, biar kita tuh sama kayak nikah gitu, sakralnya dapat gitu Mas.
3: 17 kilo saya nggak menyarankan Bu, beneran.
0: Nggak, saya nggak butuh saran Mas juga.
3: Oh ya udah.
0: Maksudnya saya minta tolongnya begitu, cariinnya 17 kilo. Kita, kalau dari Mas emang udah dipotong-potong apa nanti bawa ekoran gitu, pakai tali?
3: Mau saya ekoran, kan mau buat akikahan, Ibu gimana?
0: Oh, udah dimasak sama Mas?
3: Iya, udah dimasak.
0: Mas. Oh, udah langsung dimasak? Oh, saya pikir tukang kambingnya doang. Saya minta kambingnya 17 kilo. Tapi mungkin Mas kayak, ya mau akikahan anak pelit banget. Ini saya mau minta dibikinnya untuk 17 box aja. Karena kan memang saya cari yang intimate gitu.
3: Saya bisa disesuaikan, Bu, terserah Ibu gimana, nanti gampang.
0: Oh iya, pokoknya tinggal cariin yang 17 kilo.
3: Kirim aja nomor WA-nya ke saya.
0: Ya, ini kan saya telepon dulu. Masnya lagi sibuk ya?
3: Oh iya dong.
0: Lah, Masnya usaha baru berapa lama sih? Kok sombong banget gitu loh. Ini kan saya calon konsumen, Mas.
3: Iya, Bu. Nah, atur aja, Bu.
0: Saya mau kambing 17 kilo beratnya. Nanti dibikin 17 box, ya. Kalau bisa, itu masakannya 17 macam beda-beda.
3: Bisa, gampang.
0: Sama saya minta yang antar juga, Mas. 17 orang bisa.
3: 17 orang? Satu RT sekalian, Bu.
0: Loh, kan tadi saya bilang, saya pengen dapat sakralnya dari angka itu, Mas. 17 orang nanti yang nganterin. Jadi satu box nanti nganterin nih ke Bu Jumiatun gitu. Terus habis itu nanti ke Ibu Sela gitu. Ntar ke Pak Dadang yang nganterin satu-satu. Udah di split gitu.
3: Oh iya, minta alamatnya aja Bu nanti.
0: Iya, tapi saya nanya harga kambingnya juga. Harganya berapa? 1.700.000? Lah kan saya nyari yang 17 angkanya Mas. Kalau kambingnya tipe apa nih Mas?
3: Ibu maunya apa dong?
0: Ada kambing seping.
3: Ada aja Ibu.
0: Anggora.
3: Anggora.
0: Ya katanya kan kambing, masa kambingnya kagak ada jenis-jenisnya?
3: Kadanya tuh kambing jenis Jawa, Randu, atau kambing jenis Etawa.
0: Etawa? Emang nonton komeng Etawa?
3: Itu ketawa Bu. Kalau buat akekah mah apa aja Bu, yang penting domba sama kambing.
0: Iya, itu kan jenisnya saya kasih tahu nih, saya kasih paham Masnya begitu.
3: Oh iya, makasih Bu.
0: Udah mending gini dah, ya. Kan ini kan udah saya kasih nih, nomor telepon rumah saya. Ya kan?
3: Iya.
0: Nanti kita telepon-teleponan lagi. Tapi entah gini, kan emang suami saya rada ribet nih. Ya kan? Mending langsung saya ketemu aja dah ke Cikarang.
3: Cilangsi.
0: Ini Mas Ibad kan? Ibnu Badriah.
3: Bukan, salah sambung Ibu.
0: Ya salah orang, saya salah sambung. Dan Mas Ibad masuk salah sambung di Geneve.
3: Aduh, dari siapa lagi nih Mbak?
4: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Geneve.

0: Bangan. 103.1 FM Bisa Bangan.
1: Sebab kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Gen FM.
0: Facebook Gen, ya tinggal cek di Gen 1031.fm.
2: Gen FM.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: Sobat Gen?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Ini beneran ya? Apa? Sounds of Downtown 2026 ada lagi?
3: Oh iya bener!
2: Line up-nya juga gak main-main.
3: Bayangin, cuma dengan Rp159.900, kamu bisa dapetin tiket One Day Pass untuk nonton Mahalini, Juicy Lucy, Malik and the Essentials, Four Events, Expanturas, Barasuar,

0: pecah sih. Makanya siap-siap dari sekarang. Lisel Mandiri bakal membuka mulai dari 5 sampai 12 Juni 2026.
1: Duh yang murah ngene, masa gak ikut war tiket?
0: Makanya, buruan buka Mandiri tabungan sekarang dan siap-siap war tiketnya hanya di Livin Suka.
1: Sobat Kan juga catat ya, Presel Mandiri cuma sampai 12 Juni 2026. Cek info lengkapnya di bmri.id/livin-sod2026.
0: Ojo sampai nyesel gara-gara kehabisan tiket.
2: Bank Mandiri berizin dan diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmspy.
4: Gen FM.
5: Halo.
6: Halo malam, Bu It.
5: Iya.
6: Iya, Bu It, saya mau tanya, kalau dari tempat saya itu mau ke Makassar itu bisa ya, Bu, untuk pengirimannya?
5: Bisa. Bapak mau kirimnya via udara atau via laut?
6: Terserah Ibu. Yang penting jangan pakai via santet, kan enggak enak ya, Bu.
5: Oh iya. Terus Pak, ini Bapak kirimnya berupa apa dan berapa banyak?
6: Nah, ini saya mau kirim ikan, Bu. Kalau ikan gitu ada regulasinya atau bagaimana?
5: Iya, Pak. Kalau ikan tuh harus pakai karantina, Pak.
6: Oh, di audisi gitu, Bu. Maksudnya bagaimana?
5: Ya, harus ada regulasi izin dari karantina, Pak. Apakah ikan itu boleh dikirim atau harus apa gitu, Pak?
6: Oh, gini loh, Bu. Saya tuh cuma khawatir. Ini kan saya kan juga terhambat, Bu, untuk pengiriman ikannya itu. Saya cuma memastikan. Takutnya ini loh, Bu, misalnya kena air, jadinya ikannya tuh melempem, Bu. Masalahnya nanti ikannya itu saya minta, Bu, kemarin itu kan akriliknya jangan sampai ada celah udara masuk sedikit pun nggih, Bu, nggih. Kotaknya itu kayak kotak iki loh, Bu, kotak amal masjid itu loh, Bu. Nah, akriliknya segede itu aja, Bu. Ikan yang saya kirim tuh gampang kok, Bu, ada di mana-mana loh, Bu.
5: Oh iya, kemarin Bapak nggak bilang jenis ikannya apa?
6: Loh, Ibu nggak pernah tahu ikan peyek ta, Bu?
5: Enggak tahu, Pak.
6: Ikan peyek, Bu. Iwak peyek.
5: Enggak tahu, Pak. Peyek saya taunya yang udah matang tinggal dimakan aja gitu.
6: Ya itu, iwak peyek itu ya saya kirim, Bu, ke Makassar. Ini kantornya enggak pindah kan, Bu, yang di Rungkut Sier itu, Bu?
5: Kami di Juanda.
6: Hah? Loh, sudah pindah kantornya dari Sier itu, Bu. Sebentar, sepanjenengan Ibu It Purnamasari bukan sih?
5: Bukan.
6: Loh, ini Bu It siapa ini?
5: Ya saya

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group, hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.
0: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
2: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya, @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
3: Lah, senang kono rek.
4: Suwun ya sobat Gen.
3: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: kamu sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Pagi dengan Ibu Fatilina, betul?
2: Iya, Fatilina Rahmi.
1: Tadi saya nyoba untuk ngehubungin suami Ibu, cuman gak masuk-masuk. Ini kami dari SMA Ikro Bekasi, Bu. Gimana, jadi gak di tempat kami? Karena kan pembayarannya terakhir hari ini, Bu.
2: Oh gitu.
1: Atas nama Aisyah betul ya Bu ya?
2: Oh iya.
1: Gimana Ibu jadinya?
2: Nggak daftar di Ikro deh perasaan.
1: Ini udah masuk Bu. Uang pendaftarannya 15. Bapak sudah kasih 5. Nah ini kelanjutannya gimana? Soalnya kalau misalnya hari ini 15 menit lagi nggak dibayar ya, hilang 5 jutanya.
2: Terus saya telepon bapaknya dulu ya, saya nggak tahu soalnya.
1: Nah.
2: Dan makasih ya Pak.
1: Begini Ibu, saya baru dapat info. Halo Ibu.
2: Ya.
1: Ya gimana Ibu?
2: Iya saya nggak tahu masalahnya kalau ini Mikro di mana ya?
1: Ini Bu, kan Ibu kan dari SMP AQL kalau nggak salah Ibu ya? Igor ya Bu ya betul ya? Nah ini SMA Ikro Bekasi Ibu. Mau tanya aja sama Ibu gimana setuju atau enggak dengan pindahnya anaknya Ibu ke kami gitu?
2: Ya nggak apa-apa sih, Ikro yang mana sih, binaan yang mana, yang Ikro yang di sini juga?
1: Di Jalan Ayat Ibu Jati Makmur.
2: Ini anaknya mau di SMA 5.
1: Ini saya mau kasih tahu aja Ibu ya. Kita fasilitas-fasilitasnya banyak. Udah gitu kita banyak juga pertukaran pelajar ke luar negeri. Udah gitu kita itu sekolah masuk jam 9, pulang jam 7 malam habis Isya. Dan di sekolah di sekolah kami itu tidak ada PR Ibu.
2: Enggak.
1: Ini deh Bu, kita kasih diskon deh Bu. Kita kasih diskon dan dapat door prize umroh.
2: Enggak usah.
1: Masa gak mau Bu? Bu, kita ini punya satu penerapan belajar one on one. Jadi meskipun ya, satu kelas isi
2: tanpa tertarik. Anaknya gak tahu ini.
1: Kalau dan kami ada program lulus dalam 1,5 tahun Ibu. Tapi itu gak ada libur ya Bu, masuk tiap hari.
2: Iya, belum tertarik.
1: Gak mau Ibu?
2: Enggak, saya enggak tahu kalau apa ayahnya itu DPDP, enggak tahu.
1: Itu dia, 5 juta udah LPDP 5 juta, Pak Yogi ya angus, mohon maaf ya Bu ya, enggak apa-apa ya Bu ya.
2: Anaknya mau masuk SMA 5.
1: Iya, itu dia, cobaan. Kan biasanya anak mau ngikutin orang tua, Bu.
2: Aku mau di SMA 5, enggak mau di situ.
1: Itu Putri Ibu.
2: Iya.
1: Ditambah, Bapak ngasih tahu nggak ya kalau di sekolah kami semua dapat laptop? Semua dapat laptop, Bu.
2: Enggak, udah ada laptopnya kok.
1: Sebentar. Ini dengan Ibu Fitrina ya, Bu ya? Ibu Fitrina Rahmi, betul?
2: Bukan.
1: Saya salah orang. Ini suami Ibu Pak Yoga bukan sih?
2: Ini kayaknya salah sambung ini.
1: Saya salah orang, saya salah sambung, Bu. Dan Ibu masuk salah sambung di Gen FM!
2: Aduh, teman-teman kedenger dong.
0: Semua nih, bestian Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: dengerin deh.
1: Yang ini,
0: yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
0: Gas lagi, dengerin

0: Sobat Kin?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Gen FM.
3: Follow dan cek cuitan Gen FM di X @gen1031fm.se.
4: Tourism Service Center, persembahan dari Jawa Timur Park Group, hadirkan paket wisata eksklusif dan pengalaman liburan lebih mudah di Kota Batu. Mulai layanan wisata, informasi akomodasi hotel terbaik di Kota Batu, rekomendasi wisata alam dan budaya lokal, dan masih banyak yang lainnya juga melalui perpaduan teknologi digital dan pelayanan personal sehingga lebih efisien. Selain itu, juga ada berbagai paket wisata eksklusif, salah satunya paket bundling 1979 Social Hotel, mulai dari Rp70.000 per pax per malam. Tersedia pula paket Sakti 2 hari 1 malam, mulai dari Rp240.000 per pax per malam. Include bundling hotel dan theme park Jatim Park Group, dan paket Super Sakti 3 hari 2 malam, mulai dari Rp495.000 per pax per malam, dengan fasilitas bebas memilih kunjungan ke 3 theme park Jatim Park Group. Seluruh paket tersedia dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan pilihan hotelnya banyak banget, seperti Senyum World Hotel, Klub Bunga Theme Park Hotel, Pohon Inn Hotel, hingga Heliconia Hotel. Serunya lagi bisa dipadukan dengan tiket kunjungan ke Jatim Park 1 dan 2, Dino Park, maupun Museum Angkut, dan masih banyak paket yang menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut bisa melalui website resmi tourismservicecenter.com atau follow Instagram @tscbatu dan @jawatimurpark.

0: Nemenin kamu 5 menitan lagi.
1: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya, @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram. Kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan. Mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
2: Halo, selamat pagi.
3: Pagi, Pak.
2: Pagi, dengan Ibu Nufa.
3: Betul, Pak.
2: Ya, Ibu, saya Johan, Ibu, dari...
3: Iya, gimana, Pak?
2: Gini, Ibu, kemarin tanggal 17 Oktober, kantor Ibu kan memakai ruangan kami ya, Bu, ya?
3: Iya.
2: Nah, ini saya mau melaporkan, Ibu, begitu selesai kami dapat info, ada beberapa item yang hilang, Ibu.
3: Item apa, Pak?
2: Ukiran topeng, Bu. Bunga-bunga, gelas minum untuk panelis, dan juga mic, Bu. Mic-nya juga hilang.
3: Loh, Pak, punten. Setelah kami kegiatan itu, ada take over, Pak, dari panitia di situ.
2: Mungkin boleh ditanya ke anggota Ibu, apakah ada yang mengambil mic, bunga artificial, sama topeng-topeng ukiran gitu loh, Bu.
3: Kalau nggak salah malah kita bawa properti sendiri, Pak. Non saya, Bu, Pak. Kami bawa wireless.
2: Nah, mungkin ke bawah kali, Bu.
3: Dari, sebentar ya, Pak.
2: Ini maaf, Ibu, ya, maaf. Sampai dispenser kami pun hilang, Bu.
3: Astagfirullahaladzim.
2: Nah,
3: kemana ada, Pak? Saya juga nggak lihat ada dispenser di situ.
2: Nah, saya juga nggak tahu, Ibu. Tapi begitu kami lihat dari CCTV bersama Mbak Pebi, dispenser kami diangkut, Bu.
3: Ya?
2: Beserta galon-galonnya, Bu.
3: Boleh saya lihat CCTV, Pak?
2: Oh, boleh. Oh, tentu boleh, Ibu. Boleh.
3: Boleh dikirim, Pak, CCTV-nya?
2: Wah, enggak.
3: Padahal saya cek apakah ada tim saya itu.
2: Betul, betul. Boleh, boleh, boleh. Ini orangnya rambutnya gondrong dan kumisan, Ibu.
3: Gondrong kumisan?
2: Iya, yang ambil.
3: Gondrong, mana ada gondrong? Kita pekerja semua gondrong.
2: Iya, pakai seragam nih.
3: Laki, perempuan, Pak.
2: Laki, laki, Ibu, laki.
3: Pak, ini nah, saya, Pak.
2: Ya, nanti saya WA. Saya WA sekalian nama tagihannya, boleh, Ibu, ya?
3: Eh, nanti dulu, kan.
2: Loh, kok?
3: Dong. Belum kosak, udah tagihan aja.
2: Loh, kenapa?
3: Kalau namanya tagihan itu, Pak, udah approve dulu, Pak. Non sewu, Pak.
2: Iya, paham, saya, Ibu. Saya tahu. Makan ini sudah di-approve sama Ibu. Ibu sudah minta dikirimin.
3: Loh, Pak, yang memvalidasi itu pegawai saya, bukan saya, loh.
2: Loh, gambarnya sudah jelas, Ibu.
3: Enggak, tagihan saya belum itu.
2: Oke, ini saya kirimin. Beserta tagihan topeng dan juga dispensernya, Ibu, ya.
3: Bapak, ini saya speaker, tim saya juga dengar. Bahwasannya saya tidak mengkonfirmasi bahwa saya mengiyakan itu tim saya yang mengambil.
2: Lalu tanggung jawab siapa ini? Orang ini acaranya di acara Ibu?
3: Bapak, saya belum lihat orangnya. Saya belum mengiyakan itu tim saya. Terus Bapak main kasih info, apa-apaan itu? Nggak bisa, Pak.
2: Kan.
3: Gambarnya dulu, terima kasih, selamat pagi.
2: Halo, Ibu.
4: Iya, Bapak.
2: Jadinya gimana ini, Ibu?
4: Bapak belum kirim WA ya, Pak?
2: Ya, saya kirim. Ini nah nomor teleponnya atas nama Ibu Nufa Urbah ya, Bu, ya?
4: Nufa Urbah? Kok Nufa Urbah sih?
2: Yang kemarin bikin acara sama Persib.
4: Persib? Ay, Bapak ini salah telepon, Bapak ini.
2: Aduh, saya salah orang, saya salah sambung. Dan Ibu masuk salah sambung di... Gen FM!
4: Aduh, Bapak. Ini tempel.
2: Aduh. Dikerjain satu mobil tuh, Bu.
4: Aduh. Nanti ya netizen ya.

0: Iya anak tuh.
1: Ini cara aku.
0: Nah itu dia.
2: Lah, senang kono rek.
3: Suwun sobat Gen.
2: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: sabar sih yo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu, iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari coki bareng kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama coki Gen FM dan kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada nyesel kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon, rasanya seenak itu.
2: Gen FM.
1: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
2: Gen FM.
3: Semuanya mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Istirahat kuliah sambil nyantai di kampus, enaknya nongkrong bareng teman. Daripada ngobrol gak jelas, enaknya ngopi dulu, iya gak? Nah, biar makin seru, cobain khusus buat kamu semua. Cari coki bareng kopi ABC Ice Klepon. Kapan lagi bisa coffee break sambil karaokean, bikin kreasi minuman kopi ABC Ice Klepon, sampai main game seru bareng teman kampusmu. Dijamin coffee break jadi makin seru, karena ada QL foodies-nya. Yuk ikutan dan ramein, siapa tahu kampusmu yang bisa kita datengin buat seru-seruan bareng kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Isi link di bio Instagram dan kasih tahu alasan kenapa kampusmu harus didatengin sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Buruan deh ikutan daripada nyesel kemudian. Info lanjut, follow Instagram @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kopi ABC Ice Klepon. Rasanya seenak itu.
3: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
4: Gen FM.
5: Halo Bill.
4: Ya.
5: Semalam apa iku semua antar?
4: Imatul ya,
5: Pak. Hah?
4: Imatul.
5: Rombongan to dhewean?
4: Rombongan.
5: Mau ternonon dia iku?
4: Di hotel.
5: Loh, loh, iki cekin nang hotel.
4: Kapan?
5: Kemarin. Loh, waduh, kon iki cekin nang hotel.
4: Loh, ngatur keluarga, keluarga iku ne.
5: Sopai?
4: Kon kerja kabeh.
5: Iku kon jemput nang ndi ku?
4: Nang kantor.
5: Nang kantor. Duh, mati aku. Kon melo pisan?
4: Lah, iki dicoter.
5: Loh,
4: kon kerja.
5: Duh, kok iso gak ngomong, gak pamitan mbak aku? Kok iso iku lho, Bil?
4: Lancin sopo, Pak, aku gak ngerti sampean.
5: Allahu Akbar. Koyok ngene kelakuanmu, aku gak mau anggap.
4: Ya ayo, Pak, aku gak betul lah, ta'ala.
5: Allahu Akbar, gak usah nyebut-nyebut, yo, jenenge Gusti. Kok iso kon, yo, mulai, yo, kemarin-kemarin tak telepon bolak-balik, gak diangkat. Koyok ngene kerjaanmu, online-online. Pantes aku budan lo bandara gak mau terno nang kanan kiri aku plonga-plonga kayak ketek ketolop.
4: Bisa apa coba aku tak tau kok bingung.
5: Kon saiki tambah bingung-bingung. Yo wes saiki tak anteni jemputan aku saiki, papakan aku saiki.
4: Waktu Pak aku isi nang pasar turi.
5: Loh, kon iku lapo nang pasar turi jemputan saiki aku lagi nang stasiun Gubeng.
4: Lalalalalala. Kok ada temen lagi seolah penumpang ini, Pak.
5: Loh, penumpang? Mateng aku iki. Lah terus mesti mobil cicilanku iki sapa sing bayar penumpangmu?
4: Waduh, Pak, aku bingung nih, Pak, kalau aku, Pak.
5: Heh, ini juraganmu, ini mau anggap apa?
4: Terus aku, nyambut ketemu lo uang.
5: 10 tahun melo aku, kok iso ngomong gak melo uangku lo? Mau pikir aku kewan?
4: 10 tahun? Aku kok cuma temen, aku kerja 10 tahun, gak rasa berarti, Pak.
5: Loh, makanya aku, Billy Santoso bulan depan.
4: Lala, Billy Santoso, Billy Santoso. Oh, jenengku apa-apa, Billy Santoso.
5: Loh, jenengmu siapa ini?
4: Billy Binar Alamsyah.
5: Billy Binar Alamsyah?
4: Iya, Pak, waduh.
5: Aku iki telepon Billy Santoso, guru Billy Binar. Berarti aku salah jenengmu ini.
4: Waduh, Iwas aku meringat kabeh.
5: Oh, ala Allah, wakbar. Berarti Billy masuk
6: salah sambung, ya, Nervan.
4: Thank you.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
3: Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
4: Yuk,

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo, selamat pagi.
3: Pagi.
2: Pak Rudi nih, Pak, dari Jaya Makmur.
3: Iya, iya.
2: Bapak ya? Gini, kita kan sudah deal ya, seperti yang Pak Imam tahu, kita sudah deal untuk trimester pertama kantor kami makan siangnya pakai catering dari Pak Imam.
3: Iya, iya, benar-benar.
2: Dari finance nih, Pak, push saya untuk nanya ke Pak Imam. Kan ada isu kemarin pajak naik 12%. Di tahun baru, Pak Presiden bilang tidak jadi naik. Possible nggak nih, Pak? Kita kembali ke angka lama.
3: Pak, harga mau turun lagi?
2: Loh, bukan turun. Nah, gini, Pak. Gini. Boleh saya sambungin ke orang finance saya, Pak Imam?
3: Baik, Pak.
2: Nah, ini, Pak. Pak, ada Bu Rita ya, Pak, ya?
4: Bu. Halo, pagi.
3: Pagi.
4: Untuk perjanjian makan siang untuk prasmanan dari kantorku, memang minta kenaikan, kan? Karena memang ada gosip naik pajak sebesar 12%, toh?
3: Iya.
4: Iya. Tapi, faktanya juga ini kan PPN-nya nggak jadi naik. Karena nggak jadi naik, boleh dong 70 ribu lagi per pax.
3: Tetap nggak bisa, Bu. Nyatanya di pasar tuh naik, Bu, harga-harganya yang dari tempat saya ambil.
4: Loh, tapi kan kalau ini masalahnya nggak ada hubungannya sama pasar. Ini kan istilahnya naik 5 ribu pun juga saya kan pasti harus ada report juga ke atasan saya. Coba bayangin kalau misalnya dalam sehari aja itu kita bisa menghemat 500 ribu. Catering kita kan sebulan 10 juta itu bisa buat simpanan kantor untuk dana darurat kantor.
3: Tetap aja bahan yang saya ambil dari pasar itu tetap naik. Ya kalau kayak gitu cara itu yang rugi saya dong.
4: Ini gak ngerti ya, Pak, saya dulu punya catering, Pak. Saya juga tahu, Pak.
3: Bu, ya kalau ibu pusatkan, ibu bilang pun...
4: Itu bukan urusan saya. Sekarang kondisinya gimana? Mana saya bisa percaya apa benar di pasar naik atau enggak? Itu kan bisa aja dari jualan kecapnya Mas Imam. Saya juga belanja di pasar kok, gak ada yang naik. Langganan saya tukang daging si Udin masih tetap aja sekilo begitu. Langganan saya beli ikan cuek masih aja sekeranjang begitu. Kalau misalnya memang tidak mau dikembalikan dengan harga semua, lah ya, mendingan balikin aja duit DP kantor kita. Saya bisa cari vendor lain kok.
3: Kan udah DP kontrak dan lain-lain.
4: Loh ya iya, tinggal balikin aja. Saya bisa laporin langsung ke Pak Presiden.
3: Pak Presiden?
4: Loh iya dong. Saya masih ada WhatsApp-nya nih. Saya ada WhatsApp-nya dari Rudi. Rudi kasih tahu ke saya. Tapi kondisi sekarang, pada saat ini, PPN tidak dinaik. Jadi saya minta harga kembali.
3: Ya, Pak, udah diajak juga ya, kenapa mau diturunin lagi?
4: Ya udah, saya viralin. Saya masih ada kocetnya sama Rudi. Ya, ini kalau saya gini, saya posting, saya tembusin Ibu Sri Mulyani, saya tembusin Pak Prabowo. Kalau perlu Pak Jokowi yang udah lama juga saya tembusin. Nanti saya tinggal tag mention semua. Ahmad Dhani saya tagin, Mulan Jamila semuanya, Rike Diapitaloka semuanya saya tagin. Sampai Aldi Taher bisa saya tagin.
5: I love.
4: Saya diundang sama Brownies. Kamu kalau keke harga segitu, saya minta balikin DP. Kamu gak mau, saya tinggal laporin pengacara saya.
3: Emang harganya segitu?
4: Hah? Ini kan jadinya harganya ditembak-tembak, dor-dor-dor-dor. Gitu aja ya, Pak Imam Darto ya. Nanti tinggal tunggu aja surat saya ya, oke?
3: Imam siapa?
4: Imam Darto.
3: Saya bukan Imam Darto, Bu, saya Imam Hafiz.
4: Ini gimana sih, Rut?
2: Ya Allah, salah orang
4: ya,
2: salah sambung. Dan Pak Imam masuk salah sambung di
6: GDP.
3: Astagfirullahaladzim, Bu. Ini gitu lah, oh tahun ini.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Oi, buat kamu anak kuliah, mari merapat. Let's take a break di Cari Coki bareng Kopi ABC Ice Klepon. Cara ikutannya gampang banget. Follow ya @gen1031fmsby dan @kopiabc.id. Kamu itu isi link yang ada di bio Instagram, kasih tahu alasan kenapa kampus kamu harus didatangi sama Coki Gen FM dan Kopi ABC Ice Klepon. Kampus yang beruntung bakal diajak seru-seruan, mulai dari karaokean, bikin kreasi Kopi ABC Ice Klepon, trivia games, dan masih banyak lagi. More info wajib follow tuh @gen1031fmsby dan @kopiabc.id.
2: Lah, senang kono rek.
3: Suwun ya sobat Gen.
2: Lagu-lagu enake dilanjut.

0: Awakmu sabar sih yo. Lagu enak di pause dulu.
1: Halo, ini Mas Alfit. Aku ini loh mau ngambil raket itole sing tokat warna pink ku loh Mas. Ono rendo-rendo ya Mas.
2: Rendo-rendo.
1: Iya.
2: Enggak pernah nyimpen nih. Tai joli ae pun kula ijoli mawon.
1: Mas, masalah iku ono akeh kenangan iku teko mantanku. Mas aku gak gelem dijoli sembarangan. Kudu ono rendo-rendo pisan iku loh.
2: Aduh, itu diganti tongkat liyo ae ben iso move on sampean.
1: Ku sampe gak tau itu hadiah ta?
2: Yo tau sih. Oh, berarti sampean sik sayang.
1: Lho yo gak sayang lah. Lah apa aku sayang mbek Oh, dia bujuan sampai aku kok.
2: Bujuan piye?
1: Semas, kok aku jadi curhat sampai sampean ya, Kip? Pokoknya aku kepengin balik nur rakete.
2: Gak masalah, Mas. Dengan kejadian ini kita bisa menjadi teman. Terus ya apa? Aduh, bingung aku. Kayak yang tanggung jawab.
1: Saya itole pisan lho ya?
2: Iya.
1: Ano foto mantanku pisan lho kuno, no itole ku?
2: Nah, terus aku oleh fotonya dikondi, mau bisa pakai foto gue, ta?
1: Loh, lapo? Tak kirimi, nang WA. Ya. Prinen lho, Mas, ojo lali.
2: Ya, rapopong.
1: Tak parani sampai saya engkau ya? Tak joko lho?
2: Loh, langsung sekarang.
1: Loh, ya iyalah.
2: Waduh,
1: tak parani, ya, nang tol waru, ya, joko nang kuno.
2: Loh, kok nang waru?
1: Loh, oh, sampai tugas nang waru kok?
2: Lah, aku nang kejabaran dua, Mas.
1: Loh, bukan daerah waru itu tuh Mas, yang pintu keluar itu.
2: Bukan Mas.
1: Wong penjaga tol ki sama lera ini podo kabeh. Aku mek ngeluh iki Mas.
2: Ya, kan ganteng-ganteng aja nih Mas.
1: Ya Allah Mas, berarti Mas Alfit masuk salah satu
2: kenapa? Jadi aku lu ngruwono iki. Jalan gerdu.
0: Suwon ya, mesti anak FM. Lagu-lagu enak lanjut.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo, selamat pagi.
3: Pagi, dari mana nih?
2: Dengan saudara Iqbal.
3: Iya, Iqbal.
2: Dari Cybercrime Pondok Cabe, ini saya sedang melihat beberapa penipuan online. Nama salah satu yang tertera adalah nama Anda. Penipuan online untuk jual beli barang elektronik. Posisi di mana sekarang? Posisi?
3: Kenapa ya, Pak?
2: Jangan bohong, posisi di mana? Saya langsung kirim unit nih. Di mana posisi? Posisi di mana posisi? Jangan berbohong ya, jangan berbohong. Itu menambah pasal-pasal nanti ya.
3: Ini penipuannya gimana dulu, Pak?
2: Saya jelaskan. Sebentar. Saya jelaskan. Diam. Ada orang di sini yang sudah komplain, ada 400 orang yang kena tipu. Nah, ini penjualan iPhone, MacBook Pro ya, kemudian iPod. Fotonya begitu kami lacak, fotonya dari Anda.
3: Waduh. Bukan, Pak. Ini teman saya juga pernah kena. Itu fotonya emang foto saya, tapi bukan saya, Pak.
2: Loh, saya nggak tahu dong. Tapi makanya Anda akan kami tangkap dulu, ya.
3: Wah.
2: Kami tangkap dulu dari cybercrime. Nah, setelah kami tangkap, kami inepin dulu di sini sekitar 2 minggu, baru kita interview. Nah, sekarang posisi di mana posisi? Kejang satu di mana posisi?
3: Ini nggak
2: jelas. Di mana posisi? Jangan mengelak.
3: Di rumah, Pak. Ini di rumah.
2: Ini kan kamu pakai handphone. Ya, kamu pakai handphone. Kita bisa lacak keberadaan kamu di mana. Bahkan saya tahu kamu pakai baju apa.
3: Bapak lacak juga, saya bingung, saya enggak apa-apain, Pak.
2: Loh, Kak,
3: emang teman saya juga
2: sudah jelas. Nih, ini salah satu pengakuan dari salah satu orang yang sudah tertipu. Katanya beli MacBook Pro, ya, ternyata begitu dibeli MacBook-nya tidak Pro. Amatir. Bodong.
3: Waduh.
2: Dan fotonya foto Anda. Nih, langsung ngobrol sama salah satu yang melapor ya. Ini adalah korban yang sekali lagi saya ulang, dia beli MacBook Pro, setelah dibeli ternyata MacBook-nya tidak Pro tapi masih amatir.
4: Bang, gimana bang? Balikin dong bang duit saya bang. Kan saya pesen MacBook-nya banyak bang. Saya pesen 100 unit bang. Saya udah dipercayain bang sama teman-teman kampus bang. Saya kagak enak ini bang. Gimana sih kagak ada pro-pronya amat. Ini amatir banget.
3: Pesen lewat mana ini bang?
4: Dibukanya aja harus di engkol. Masa MacBook bukanya di engkol bang?
3: Buset.
4: Lah iya, ketahuan palsu banget sih. Gimana sih bang? Saya ngambil untung dari teman saya. Cuman ngambil 300 ribu. 300 ribu ya kali cepet ya abang kali nandiri dah.
3: Bukan saya, itu.
4: Oh, bukan saya. Mana ada maling aku mau penjara penuh, Bang. Gak boleh kayak gitu dong. Kasih surga dulu pertama. Dua barang dikasih yang asli sekarang aja. Giliran orang udah pesen banyak. Gak amanah lu, Bang. Dosa lu. Emang lu hidup di dunia doang? Ntar di akhirat tanggung jawabnya lu.
3: Iya, Mbak. Iya, tahu saya. Tapi bukan saya, Mbak. Demi Allah, Mbak.
4: Ya, pakai bawa Tuhan lagi. Gak ada penipu semua pada pakai gitu. Saya kalau kagak ketemu Pak Rudi nih. Saya bener dah. Saya udah capek nih.
3: Pak, ini teman saya.
2: Halo.
3: Juga.
2: Mas Iqbal.
3: Pak, jangan gitu, Pak.
2: Ini Mas Iqbal tenang saja. Minta kerjasamanya.
3: Iya.
2: Nanti Mas Iqbal bisa menjelaskan di sini.
3: Tenang dulu, Pak. Soalnya saya nggak pernah nipu, Pak. Sumpah.
2: Jangan tenang-tenangin saya.
3: Kan saya
2: korban kamu yang harus kamu tenangin.
3: Astagfirullah.
2: Posisi di mana posisi?
3: Di rumah.
2: Satu merapat nih. Posisi di mana?
3: Di Cempaka Putih.
2: Cempaka Putih. Dekat mananya Alfamart?
3: Wah, banyak
2: alamat. Coba yang lengkap alamatnya, karena kita datanya udah ada di sini ya. Dengan nama Iqbal Ramadan.
3: Bukan, Pak, saya Iqbal Khalisa.
2: Ini foto kamu di sini pakai jaket jeans nih.
3: Itu Dilan, Pak, Iqbal Ramadan Dilan. Saya Iqbal Khalisa, beda orang.
2: Salah orang nih. Wah, jangan-jangan kita salah orang, kita salah sambung. Dan Iqbal masuk salah sambung di GFM.
4: Alamat di mana? Posisi di mana? Posisi di mana?
2: Kijang satu mau merapat.
4: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: Gen.
1: 103,1 FM bisa banget.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 20.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin. Halo, selamat pagi.
2: Halo pagi.
0: Dengan Mas Ivan ya?
2: Iya betul, ini dengan siapa?
0: Saya Tasya Mas, istrinya Mas Dito.
2: Dito mana ya Mbak ya?
0: Dito, yang kemarin suami saya beli tiket konser sama Mas.
2: Oh iya iya.
0: Kalau mau nipu ya, dipikirin dulu. Udah foya-foya loh, hah? Udah beli motor, beli mobil.
2: Foya-foya gimana nih maksudnya nih Mbak?
0: Masalahnya gini, kemarin itu saya gak bisa masuk, tahu gak?
2: Ya kenapa gak Mbak bilang hari H?
0: Loh, gimana bisa bilang hari H? Situ aja gak bisa ditelepon, gimana sih?
2: Ya saya memang gak ada yang masuk telepon karena memang sinyal gak ada, saya agak keplosok.
0: Ya udah jangan bilang kenapa baru bilang sekarang. Saya mau masuk, udah di scan, terus gak bisa. Cloning berapa tiket loh.
2: Eh, dengerin ya Mbak ya, saya gak nipu ya, saya niat.
0: Basi lo he.
2: Eh, gue bilang, gue jual cuma 4, gue bukan calo. Gue niat baik, tiket gue sayang mubazir kalau gak gue jual gitu loh.
0: Eh, ntar dulu.
2: Maunya yang bener-bener ke orang, gak mau ke calo lagi. Dan bahkan bilang mau nonton.
0: Ntar dulu, ngomong jadi kasar kayak gitu sama perempuan. Eh mas, kalau misalnya ntar dulu, lu kalau misalnya emang ya, lu bukan calo, kenapa itu tiket pas gue scan gak bisa? Gue masuk aja tuh mau nyekin tiket jam 3, tahu gak? Nih, lu bilang nih, gimana sih?
2: Nah, tahu.
0: Parah banget lo.
3: Halo, halo, halo, halo. Halo.
2: Ini siapa nih?
3: Halo, gue Dito lakinya.
2: Nah, maksudnya tolong bilangin ke istrinya dong.
3: Lu hati-hati lu ngomong. Lu berani sama cewek lu ngomongnya? Kasar lu sama bini gue.
2: Sekarang gini deh, mana buktinya lu enggak bisa scan, lu ada enggak? Kenjangnya lu yang nipu gue nih.
3: Nipu maksudnya?
2: Iya deh.
3: Enggak, gue minta duit gue balik udah simpel gitu aja daripada lu gue polisiin.
2: Ya udah gini deh, gue balikin berapa sih kemarin? Minta rekening lu sekarang, enggak usah banyak bacot.
3: Lu kasar lu ya. Ini bukan masalah duit, bos.
2: Sekarang ini udah lewat berapa hari, terus lu baru ngomel-ngomel.
3: Ya lu gak bisa dihubungin.
2: Ya sekarang
3: kalau lu bisa dihubungin hari ya, gue suruh datang, gue seret lu kesini.
2: Hari ya kan gue dibilang gue lagi keluar kota.
3: Alasan lu. Alasan lo. Jangan-jangan yang rame di Twitter, di TikTok, orang-orang yang gak bisa masuk, lu semua nih oknum ini. Lu hati-hati kalau ngomong ya.
2: Ini gue udah baik-baik nih. Ini gue mau balikin, jangan sampai gak jadi gue balikin duit.
3: Lu mau balikin, gue terima. Tapi gak usah kasar.
2: Ya tapi lu juga gak usah nuduh gue nipu.
3: Gentleman lo ngomong. Lu mau balikin, lu ngomong yang sopan. Ini adalah penantian bertahun-tahun kita nonton Coldplay. Kita udah percaya sama lo. Kita transfer semuanya. Terus gak bisa masuk. Kesel gak gue? Wajar gak kita marah?
2: Gue beli deh.
3: Gue tanya wajar gak?
2: Terus
3: wajar gak?
2: Terus ya wajar, cuman
3: ya udah.
2: Marah-marah ke gue gitu.
3: Gak usah kasar. Kasar dong lo, buktinya adalah lo bohong. Lo tuh tukang tipu bro.
2: Sekarang gini, lo hubungin gue gampang kan sebelum kita beli tiket.
3: Iya.
2: Gue juga gampang, kasih surat kuasa. Gue kasih fotokopi KTP gue, lo liat muka gue. Ngapain juga gue bohong sama lo,
3: Gini aja deh, kita ketemuan langsung di tempat gue ambil surat kuasa lo.
2: Ya udah, ayo gue mah.
3: Oke, kita ketemu di SCBD ya.
2: Ntar dulu, kita ketemunya di CBD coy.
3: SCBD depan Geren Laki.
2: Apaan di CBD nih, bukan.
0: Udah, Mas Ivan Nurjaksa, lu banyak nipu lu,
2: Siapa nama gue?
0: Ivan Nurjaksa.
2: Lu udah mau nipu gue, lu ganti-ganti nama gue lu ya.
3: Ini siapa?
2: Gue Ivan Nurhakim.
3: Oh, salah.
0: Mas Dito gimana sih?
3: Aduh, salah orang, salah sambung.
2: Gue tuntut.
3: Maaf. Dan Mas masuk salah sambung di Get FM. Makan 800 ribu.
4: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Qur'an, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. وترزق من تشاء بغير حساب. Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan. Dengerin dulu yang satu ini.
2: Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Iya, Waalaikumsalam.
3: Ini Nak Ferry pasti ya.
2: Dari mana ya, Bu?
3: Ini Tante Mus.
2: Tante Mus?
3: Gak cerita, mau ki pancet ayo. Terus janjian soalnya kemarin ketemu. Oh iya, Jen, gitu mau tak kenal nih anakku. Tapi masih single ya. Tuh ya.
2: Masih.
3: Jadi ini lah, anaknya Tante Dandan. Biar kenalan dulu ya.
4: Halo, Assalamualaikum.
2: Iya, Waalaikumsalam.
4: Aku
2: iya.
4: Novi, Mbak.
2: Oh iya, Mas.
4: Iya.
2: Salam kenal,
4: salam kenal juga. Ini gak enak, Mama malah minta kenalin karena ya waktu.
2: Gak apa-apa.
4: Gak apa-apa ya. Ini Ferry ini orang kayak gimana tuh?
2: Waduh. Ya, kalau jelaskan secara pribadi, ya enak lah ya, nanti kesannya subjektif. Tapi saya juga masih ini sih, Mas. Kan ibu belum ngasih tahu ya.
4: Iya, ini kan kita juga belum pernah ketemu ya kan. Jadi makanya biar enak nanti. Ini kalau kerja, naik mobil atau naik motor, Fer?
2: Nggak mobil, kadang nggak motor.
4: Aku malah nggak bisa naik motor ya.
2: Oh, gitu.
4: Iya, naik mobil karena panas banget ya, toh. Terus merkurinya, kayak gitu kan, sinar matahari, ultravioletnya kan terlalu banyak banget. Makanya tuh krim-krim wajahku nanti luntur semua ini. Gitu. Kamu suka olahraga nggak, Fer?
2: Lumayan. Soalnya juga kebetulan di kantor kan kita ada senam juga sih.
4: Sama juga. Oh. Aku juga senam pita karena kan mamaku dulu kan kepinginnya kan anak-anak cowoknya biar tambah luas gitu loh badannya lekuk. Tuh kalau makan kayak gitu sukanya pakai tangan atau pakai sendok?
2: Lebih suka pakai sendok sih.
4: Aku sama mama tuh biasanya didulang ya kemana-mana gitu. Nggak ilfil tau kalau ngeliat cowok gini ya?
2: Ya.
4: Iya, iya.
2: Mungkin anak-anak mama kali ya.
4: Iya, itu benar. Kalau Bobo ini di kamar sendirian?
2: Sementara ini ya.
4: Aku gak bisa kalau Bobo gak ada gitu. Orang sama mami papi biasanya didongengin gitu ya, Fer. Aku paling seneng kan Frozen.
2: Mas, mohon maaf ya.
4: Iya.
2: Saya masih ada kerja juga.
4: Oh, gak apa-apa wes gini. Ini aku nanti jemput makan siang ya.
2: Oh iya nih, Mas.
4: Makanan enak di daerah kantormu Padi Giling tuh di mana ya, Fer?
2: Loh, ini saya di Gresik loh ya.
4: Loh, bukan di Padi Giling.
2: Bukan.
4: Loh, Ma, iki sopo iki, Ma? Iki guru tanah Tante Yusuf.
3: Maaf, ini bukan anaknya Tante Yusuf toh?
2: Bukan. Ferry Irina.
3: Oh, Ferry Irina.
4: Salah berarti deh.
3: Ferry masuk salah sambung ya, Depel.
2: Aduh. Masih juga tiap hari dengerin. Kena juga ternyata. Aduh. Asem.

0: Paseo. Lagu enaknya di pause dulu.
1: Halo.
2: Halo, dengan Tias.
1: Siapa ya?
2: Oke, kenalin, saya Rudy. Mas, sorry ya, mungkin Mas gak kenal saya, cuman saya dapat nomor telepon dari biasa pertemanan FNB nih, Mas ya. Sorry, lu tuh marketing manajernya yang megang Kimuka.
1: Iya, betul.
2: Oke.
1: Okay. Ini siapa dulu ya?
2: Gua Rudy. Gua pemilik salah satu brand yang kurang lebih sama lah kita kurang lebih makanannya ya. Gua cuma mau bilang gini ya, sih. Lu kalau bikin promo jangan ngikut-ngikutin brand gua terus, bisa enggak?
1: Oh, brand lu apa emang?
2: Oh, enggak usah tahu deh, atau lu pura-pura enggak tahu?
1: Enggak tahu, emang enggak.
2: Ya elah. Setiap kali gue bikin promo, seminggu kemudian lo pasti bikin. Setiap minggu, gue perhatiin ya, seminggu aja nih, gue bikin promo apa, lo bikin.
1: Iya.
2: Yang kreatif dong, bos. Kompetisi sih kompetisi, janganlah. Gini mainnya kotor lo, bos.
1: Oke.
2: Ya?
1: Iya, iya.
2: Mainnya kotor banget lo. Gue buka di kota ini, lo buka. R&D lo gimana, nyontek?
1: Nyontek. Iya, iya, iya.
2: Kesel banget gue.
1: Oke
2: aja lo. Gua ada data-datanya nih. Gua lihat sosmed kantor lo ya, restoran lo.
1: Iya.
2: Ngikutin gue semua lo.
1: Brandnya apa emang?
2: Pura-pura nggak tahu. Gue bikin chili and cheese lo, bikin chili and cheese. Lo sekolah marketing F&B nggak sih?
1: Oh enggak.
2: Pantes nyontek.
1: Iya.
2: Lo jangan bilang inspired by ya. Inspired by tau nggak lo? Bulan depan gue bikin promo nih.
1: Bikin lah.
2: Gue bikin promo bulan depan, Februari. Lu mau bikin sesuatu tentang cinta, berarti lu ngikutin gue.
1: Oh gitu.
2: Lu berbau Valentine, berarti lu ngikutin gue. Sampai lu keluarin bulan depan, gue lihat itu.
1: Iya.
2: Viral nih.
1: Siap.
2: Viral. Lu tuh gimana sih bro, brainstorming lu gimana sih?
1: Brainstorming aja sama tim gue.
2: Paling 2 menit ya?
1: 3 menit lah.
2: 3 menit ya, tinggal lihat IG restoran gue, copy deh langsungnya gak?
1: Iya kan gue nggak tahu restoran lo di mana.
2: Ya elah, pura-pura nggak tahu.
1: Gue taunya itu Rudy itu biasanya dikuruli di salah sambung Gen FM. Gue tuh pendengar setia lo, suara lo gue tahu.
2: Kok lo tahu? Lo tuh harusnya pura-pura nggak tahu.
1: Gue tuh pendengar setia lo bang. Gue pagi dengerin OTS. Kantor Senin sampai Jumat. Itu tuh gue dengerin terus.
2: Berarti gue gagal dong.
1: Rudy gagal bang.
2: Aduh.
1: Gue tuh pendengar setia. Salah loh.
2: Berarti fix 2024 Rudy kita hilangkan dari salah sambung. Dan Ias gagal masuk salah sambung di Gen FM. Dia tahu. Bang, terus gue ganti nama Rudy, gue ganti jadi Benny ah.
1: Makanya gue kalem bang.
0: Semua nih ya, mesti anak Gen FM. Lagu-lagu enak, lanjut.

0: terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Kan? Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo.
3: Halo,
2: Elo. Iya, gimana?
3: Elo, ini untuk yang besok, terus bulan April.
2: Oh iya, gimana?
3: Untuk performnya sendiri, itu berapa lagu jadinya?
2: Oh, terserah, Anda ngasihnya berapa? Sejam paling kan, biasanya itu standar kalau kontrak saya. Paling sekitar 10-11 biasanya.
3: 10-11 ya, oke.
2: Iya.
3: Oke, Riders-nya ada yang mau ditambahin?
2: Belum, kayaknya nggak ada deh. Kita nggak ribet kok. Gitu aja kayaknya.
3: Kita kan ya estimasi untuk penampilan kamu kan 1 jam ya. Nah, nanti di tengah-tengah acara itu kita kepengen bikin challenge gitu. Kita kepengennya acara ini jadi viral gitu deh.
2: Oke.
3: Jadi banyak diomongin orang. Kita kepengen biar berkesan gitu. Tahu yang sebelumnya kayak mannequin challenge kayak gitu, tahu kan?
2: Tahu.
3: Nah, kita kepengennya nantinya ini yang benar-benar fresh banget, keramas challenge.
2: Apa tuh keramas challenge?
3: Gini, di tengah-tengah acara kamu berkolaborasi sama MC-nya untuk keramas bareng di tengah-tengah panggung.
2: Wah, aduh. Keramas banget tuh.
3: Banget. Kita kepengen kayak
2: itu
3: begitu.
2: Itu viral banget tuh pasti itu ya.
3: Banget gitu.
2: Boleh.
3: Gitu.
2: Wah, tapi gak tau juga ya nih konsepnya. Ternyata ya gimana ya ceritanya. Saya pikirkan dulu deh.
3: Gini.
2: Kayak daripada.
3: Kita kan ya, 1 jam kontraknya.
2: Mm-mm.
3: Gak apa-apa dikurangin aja lagunya. Tapi kita kepengennya masih ada keramas challenge ini.
2: Tapi bayarannya tetap. Gue sih santai aja. Yang penting lo transfer gue aja deh.
3: Tetap.
2: Gue mau keramas kayak mau apa. Tetap santai aja.
3: Tetap.
2: Boleh bro.
3: Bisa ya.
2: Untung gue anaknya. Oke aja. Mari.
3: Jadi bagus. Oke lah kalau gini bisa kontrak diperpanjang lah nantinya ya.
2: Amin.
3: Jadi gini loh, waktu nanti keramas itu kepengennya ya kasih lagunya yang Superman itu.
2: Yang mana tuh?
3: Jadi yang Superman.
2: Superman.
3: Iya.
2: Superman tuh yang mana ya?
3: Yang aku bukanlah Superman tuh.
2: Gua gak punya lagu itu tuh. Lu salah orang kayaknya nih.
3: Lu dari kecil emang lagunya begitu kok. Berarti lo masuk
0: salah sambung ya NFM.
2: Kampret. Gue gak menyangka gue akan tertipu sama kalian.
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: kamu 5 menitan lagi.
1: Halo, selamat pagi.
2: Iya.
1: Dengan Juli.
2: Iya.
1: Iya, ini Ibu Rena nih dari Mahaka Radio. Kalau misalnya dari waktu kamu mengajukan untuk magang di kita berapa lama ya?
2: 3 bulan.
1: Kok lihat absen kamu ini tipis banget ya, kayak beli tisu di pasar malam ini. Kalau untuk anak-anak yang lain kan ini memang absennya full. Terus juga saya lihat mereka kan kinerjanya sebagai anak magang sudah luar biasa gitu. Tapi aku lihat absen kamu ini kok payah sekali ya. Kenapa ini?
2: Kalau misalnya kan aku juga ada kerjaan waktu itu. Jadi seminggu kemarin aku memang lagi ada syuting sekitar 4 hari gitu. Jadi izin.
1: Kalau saya senang ya melihat perkembangan anak-anak Gen Z ini pintar-pintar. Maksudnya pintar memutarbalikkan fakta. Absensi kamu itu bukan cuma minggu lalu aja bolong-bolong, tapi banyak sekali nih. Apa yang bisa dipertanggungjawabkan oleh kamu? Kamu tahu enggak? Antrian anak magang yang mau ngantri di kita berapa? 271. Kak, kemana kamu kalau misalnya pas gak masuk?
2: Iya Bu, kalau misalnya saya gak masuk, saya memang ada izin kerjaan lagi syuting gitu.
1: Syuting? Oh, artis kamu ternyata.
2: Saya memang lagi coba jalanin jadi melintas jadi aktor dan juga lagi sering iklan biasanya.
1: Coba kalau misalnya emang kamu suka acting, Ibu pengen denger acting kamu nih.
2: Gak bisa.
1: Loh. Gini. Kamu sudah nonton film terbaru?
2: Aku nonton terakhir Deadpool and Wolverine.
1: Ah, di OTT ada yang baru, Whirlpool.
2: Apa Bu?
1: Whirlpool. Iya.
2: Aku belum nonton.
1: Nah, nanti kamu nonton itu ya. Tapi sekarang gak apa-apa, coba kamu Deadpool ceritanya. Atau film yang kamu suka apa? Dilan. Film Minion. Coba kamu bisa, mungkin jadi dubber bisa loh.
3: Papoy. Papoy. Banana.
1: Coba gitu. Apa kamu suka kartun Shinchan?
2: Pernah dulu.
1: Coba.
4: Aku mau pergi ke basen menemani mamaku. Apakah dia bolehkan aku untuk pergi ke basen bersamanya?
1: Coba.
2: Mama, Shinchan mau makan.
1: Coba dikit lagi, lebih dalam lagi. Maksudnya kamu harus bisa perannya tuh benar-benar nyampe.
2: Mama, Shinchan mau makan.
1: Shinchannya kayak lagi tipes ya. Kamu mau bagus gak nilainya ke kampus?
2: Iya mau Bu.
1: Kalau mau, nanti kamu kan perjalanan ke kantor. Nanti kamu tolong di bawah beliin saya ya.
2: Beli apa?
1: Saya tolong beliin es dolce latte sama kopi susu keluarga masing-masing 10 cup. Terus saya minta bakpaunya telur asin. Yang kecil aja minta 20 pieces. Udah itu aja sih. Tapi boleh deh sama odeng. Saya minta odengnya yang paket 2 aja. Ya itu minta 10 cup lah. Gampang abis itu nilai kamu ya. Bisa gak? Kalau gak bisa saya tunggu depan kantor nih. Ya, Juliati. Kamu Juliati kan, PR-nya Hot FM?
2: Bukan.
1: Kamu PR Hot FM kan?
2: Bukan.
1: Saya salah orang lagi. Saya salah sambung. Ternyata Juliet masuk salah sambung di Gen FM! Aktor loh dia dah. Ini calon saingan gua nih dah. Buru nyampe ke kantor!
5: Lah, senang kono rek.
6: Suwun sobat Gen.
5: Lagu-lagu enak dilanjut.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo. Halo, Maya.
3: Iya.
2: Iya, aku Richard. Kamu anak paduan suara itu toh?
3: Iya.
2: Ini ada satu kerjaan gitu. Aku butuh vokalis. Kamu kalau misalnya di paduan suara biasanya megang suara apa ya?
3: Sopran.
2: Sopran. Sopran tuh yang melengking
3: yang
2: gitu.
3: Yang nada tinggi.
2: Coba kamu contohin, kamu bisa sampai berapa oktav naik-naikannya?
3: Halo, berarti aku nyanyi di sini.
2: Apa iya dong.
3: Sopran. Doremi apa gimana?
2: Boleh, boleh. Le sopran ya apa sih le sopran?
3: Doremi.
2: Kok kau ingin ni repasin suara iki? Do do
3: do do.
2: Tunggu ke mana? Muga, muga. Ada dekli kena kuno. Hai muga mana?
3: Please.
2: Lah repasin suara biasa ni kan? Iki sok nyanyi keroncong, dangdut. Nah, yo wes. Iki kau ngerti kan lagu Kala kan?
3: Lagu apa? Kala. Siapa?
2: Ya Allah, maksudnya nggak ngerti. Sing, kalau ku pandang kerlipin penuh jauh di sana. Iku loh, Mal.
3: Oh, aku dangdut.
2: Nah, aku kepingin dengan suara sopranmu iku coba nyanyi no kala iki.
3: Nggak, so, aku butuh teks.
2: Lah, apa butuh teks iki? Wong iki
3: aku nggak apa lagu nih.
2: Melo aku. Kalau ku pandang.
3: Kalau ku pandang kerlipin penuh jauh di sana.
2: Kurang bleot iku suarane.
3: Kalau ku pandang
2: sabangan ini kurang iki. Kan biasa latihan yang jetis kan?
3: Enggak.
0: Iki paduan suara apa sih lah? Iki lo, manja-manja grup itu lo?
3: Enggak.
0: Loh, ini apa?
3: Turian ada.
0: Oh, ya salah. Maaf ya. Berarti malah masuk salah sambung Gen FM. Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya.
1: Cuma di Gen FM.

0: dikerjain salah sambung cek.
1: Begitu ibu dan keluarga cekot,
2: mm-hmm.
1: Barang banyak yang rusak ibu.
2: Nggak barang yang rusak, rusak pak.
1: Karpet meja biliar ibu.
2: Oh memang rusak.
1: Sobek-sobek ibu, jadi kalau ada yang rusak, saya ganti ibu.
2: Ya Allah, itu mana jadi apa?
1: Foto gaji ibu. Udah mana karpet biliar itu karpetnya permadani.
2: Iya jadi.
1: Itu karpet biliar itu karpet Persia ibu. Saya gak kuat lagi tuh ngomong sama duit saya.
3: Halo bu, halo
2: ya.
3: Jadi kemana tuh ibu? Ini mah ada beberapa kasur juga yang kesundut rokok. Kemarin tuh kan katanya gak pada arah rudut. Pas saya cek, nah jadi bara rolong.
2: Teteh, itu kemarin tuh saya juga udah bilang sama suami, ini mendingan divideoin dulu deh, nanti jangan kita udah keluar jadi masalah kayak gitu loh.
3: Nah iya itu
2: saya juga yang kayak meja biliar udah sempet saya videoin kayak gitu loh.
3: Ya terus gimana itu? Atuh ini saya yang diituin itu dipotong-potong suami saya gajinya ini teh.
2: Yang punya pilanya mana? Saya aja yang telepon.
3: Tapi tolongin saya bener ya bu ya. Saya bansos sudah gak dapet.
2: Tapi tolong.
3: Anak saya MBG-nya juga gak dapet. Terus makan apa tuh?
2: Nah, bukan masalah makan,
3: bukit. Bukan, iya, tapi kalau dipotong gaji mana saya mau orang susah, saya orang kecil.
0: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
4: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya! Lagu-lagu sing along cuma di Gen 98,7 FM.

0: up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat pagi. News Update pagi ini bersama dengan saya, Rafina Yotama. Untuk News Update pagi ini akan ada berita tentang sekolah rakyat tambah 32.000 siswa. Berita selengkapnya sesaat lagi, namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan pembentukan Jakarta Film Commission sebagai upaya memperkuat posisi Jakarta sebagai kota sinema sekaligus destinasi produksi film. Wagub DKI Jakarta mengatakan, apabila Jakarta Film Commission sudah terbentuk, pemerintah akan banyak memberikan semacam subsidi atau fasilitas-fasilitas agar sinema Indonesia bisa memproduksi lagi. Kita masuk ke topik utama kali ini. Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut sekolah rakyat akan menambah lebih dari 32.000 siswa pada tahun ajaran 2026 hingga 2027. Dengan tambahan tersebut, jumlah siswa sekolah rakyat diproyeksi mencapai lebih dari 45.000 orang pada tahun ajaran mendatang. Gus Ipul mengatakan, jumlah tersebut akan terus ditingkatkan seiring pembangunan gedung permanen sekolah rakyat di berbagai daerah. Pemerintah bahkan menargetkan jumlah siswa sekolah rakyat menembus 100.000 orang pada tahun ajaran 2027-2028. Dari berita olahraga, pembalap Mercedes Kimi Antonelli berhasil menjuarai Formula One GP Monaco 2026 dengan menorehkan waktu 2 jam 23 menit 31,243 detik dalam 78 lap di sirkuit de Monaco, Monte Carlo pada kemarin. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news updates.

0: Gen FM Jakarta, Surabaya barengan sinyal, Sinyo, Yusril, Kemal, Happy Monday!
1: Males ah.
0: Kok males sih lo?
1: Kan kalau Senin, males.
0: Kemarin kan Jumat, kita udah siaran tuh.
1: Udah emang.
0: Ya kan
1: udah siaran.
0: Pulang siaran juga lagi. Langsung balik.
1: Kalau udah siaran, udah pernah ya udah.
0: Nah,
1: Terus siaran lagi.
0: Lu males?
1: Jangan, bercanda. Gue tuh cuma mau kasih lihat, Senin itu gak boleh males-malesan kayak gue. Harus bersemangat, ya kan?
0: Gini.
1: Di depan itu masih ada krus yang harus kita bayar.
0: Tuh.
1: Ya kan?
0: Betul.
1: Gua harus ngebayarin 12 orang untuk liburan naik krus.
0: Ibu, krusnya jauh banget sih, Bu.
1: Apa? Kemana? Kabar Rusia gue.
0: Jauh sih enggak ya? Banyak banget emang krusnya.
1: Berat.
0: Oke, gas kita mulai yuk. Sinyal.

0: bikin negara lo, dia bilang gitu. Gak mau bayar.
1: Iya, dia bikin negara lo kaya gitu kan.
0: Kok gitu?
1: Kocak.
0: Ada aja. Nah, menurut gue yang kayak begini-begini nih ya, ya kita harus stand for our rights gitu loh. Bahwa ini kan Indonesia cuy.
1: Iya, itu.
0: Ya kan, bener. Kayak ibarat kata teman gue, this is Brazil. Itu.
1: Itu dia.
0: Tahu kan beritanya?
1: Tahu.
0: Nyebelin loh tuh bule. Gak berarti lu bisa semena-mena tempat gue gitu loh.
1: Tapi maksudnya belum ada berita lanjutan lagi ya? Abis itu kayak gimana tuh?
0: Gak ada, belum ada.
1: Ya kan masih kita tunggu.
0: Apakah si bule itu dicari? Ya apa harusnya
1: gitu aja.
0: Yang nyari yang punya warung.
1: Betul. Takutnya sama yang punya warung ya udahlah gitu. Yeah. Nanti takutnya malah jadi kebiasaan. Karena waktu itu kan emang yang sering kan pada ke Bali bule ya. Kan banyak begajulan kan. Mulai dari motor, padahal motor sewaan tuh. Dibawa-bawa ngetril, dibawa ke danau, ke laut, segala macam. Ember.
0: Dan ini FYI aja ya guys ya, tidak semua bule seperti itu.
1: Iya.
0: Ini FYI aja, gak semua bule seperti itu. Sesama bule aja mereka sebel sama bule yang berperilaku tidak baik. Karena yang jadi jelek namanya bule-bule. Karena gak semua bule begitu.
1: Iya, kita gak bisa pukul rata lah. Itu aja.
0: Jadi gimana nih? Coba kita cari. Udah ketemu belum nih si bule belum bayar makan tuh?
1: Ah, kalau bulenya cewek mah make mal duluan dicari. Gercep dia. Belum bayar makan. Belum punya kos-kosan. Sini sama abang.

0: Yusril Kemal di Gen FM.
1: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
2: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
3: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
4: Kalau lu nonton lah MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
3: Trio Kurnia.
5: Om, ngechat siapa sih, Om?
3: Asik.
5: Chattingan mulu. Bukan, nggak bisa ngobrolnya.
3: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.
0: Dan 98,7 FM Jakarta dan 103,1 FM Surabaya.

0: FM. Yeah. 98.7 FM.
1: Yeah. 98.7 FM Jakarta dan 103.1 FM Surabaya.

0: santai, tapi bisa beli mobil baru.
1: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
0: Hah? Wonderful banget.
1: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan, juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon. Berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon. Berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama. Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
0: Darto, lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, Sensus Ekonomi. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener. Jadi Sensus Ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
3: Yuk sama-sama sukseskan Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
4: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalanin untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
4: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
6: Gimana rasanya pagi ini bangun di rumah sendiri?
0: Wah, gue langsung ngibrit, Mang. Ngibrit gue.
6: Kok ngibrit?
0: Yang ngibrit di rumah sendiri.
6: Oh?
0: Pada kemana gue ditinggalin?
6: Enggak.
0: Gimana dong?
6: Kan gitu maksudnya.
0: Apa?
6: Rumah yang lu udah beli, ya. Dan sekarang perdana lu bangun pagi di rumah lu sendiri.
0: Itu gue langsung tuh titik-titik air mata menetes di pipi.
6: Kenapa?
0: Ya enggak, gue masih ngerasa kayak, ya Allah terharu ya, bisa sampai ke titik ini gitu loh.
6: Gila, ya kan? Kita doakan semua yang belum punya, one day lo akan punya momen bangun pagi di rumah sendiri.
0: Amin.
6: Berangkat kantor, berangkat kerja dari rumah sendiri.
0: Wah, itu terbaik banget sih.
6: Dan lo mendapatkan rumah impian lo.
0: Wah, itu happy banget.
6: Happy banget. Pasti.
0: Tapi semua orang kan pasti punya yang namanya rumah impian. Nah, kalau Sobat Gen pengen banget nih, lo pengen ngeraih rumah impian lo dengan BRI KPR aja Sobat Gen. Dan lo bisa nikmatin bunga spesial. Ini mumpung nih ya, periode programnya masih ada sampai 30 Juni 2026. Jadi yang pertama, lo bisa dapetin program suku bunga KPR spesial.
6: Berapa spesialnya?
0: Kalau yang namanya spesial, nggak kaleng-kaleng. Kalau orang kan mungkin pasti masih dua angka ya.
6: Dua angka.
0: Gitu ya.
6: Mentok deh, 9,9999.
0: Gitu. Ya, kalau ini bisa yang sampai 10 lebih, maksud gue dua angka, Mal.
6: Maksudnya?
0: Kalau
6: oh
0: di
6: iya,
0: sini,
6: bener.
0: 1,75%.
6: Itu?
0: Fix 1 tahun.
6: Gak salah komanya.
0: Ini benar. 1,75%. Wow. Ini satu angka doang loh di depannya tuh ya. dan minimum tenor 5 tahun. Tenornya panjang, prosesnya mudah dan cepat.
6: Ajukan rumah impianmu dengan BRI KPR sekarang. Raih mimpi setinggi langit dengan bunga seringan awan. Serta dapatkan penawaran spesial BRI KPR sebelum periodenya berakhir. Info lengkap langsung klik bbri.id/KPR bunga spesial. BRI merupakan peserta penjaminan LPS, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Traffic Report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayatama. Untuk Traffic Update kali ini akan berisikan tentang perakhiran cuaca hari ini yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG. Silahkan laporannya.
2: Kembali lagi bersama dengan perakirawan BMKG. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Jabodetabek yang berlaku Senin 8 Juni 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca di wilayah Jabodetabek cerah berawan hingga berawan. Kemudian siang hingga sore hari juga secara umum cuaca di Jabodetabek cenderung cerah berawan hingga berawan. Hingga malam hari juga cuaca di wilayah Jabodetabek masih secara umum cerah berawan hingga berawan. Suhu udara untuk di Jabodetabek berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 38 hingga 90% dan angin permukaan sekitar 5 hingga 30 km per jam. Informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini dapat dilihat di website www.cuaca.bmkg.go.id, aplikasi mobile info BMKG, dan juga media sosial @info BMKG. Sekian dari kami, terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan perakirawan atas informasinya. Sekian Traffic Update yang didukung oleh BMKG.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
4: Kemarin tayang di TV Nasional. Lu mau gak nanti lamaran lu tayang di TV Nasional?
5: Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
6: Gue jarang makan ringan-ringan, kateng bat. Berarti jarang dong makan kateng bat.
5: Ya, kateng bat. Gue makan kateng bat.
6: Buntur rawit, gak pernah makan buntur rawit. Tombol remote, tombol remote.
7: Malin yuk, barusan bilang ke aku nih katanya. Akan diputar sepanjang koma besok. Di pas berat dan
8: dua nih. Enggak, opening and cut. Opening and cut. Opening and
7: jangan ngomong yang enggak ya, udah beberapa minta refund.
9: Hati-hati.
3: Langsung aja meluncur ke YouTube @gen987fm. Gen FM, asik banget.
0: Cari sinyal lo di sini.
3: See you, Yusril Kemal.

0: GM Jakarta Surabaya barengan sinyal Sinyo Yusril Kemal Senin kemarin libur. Jadi tidak ada Mental Monday.
1: Berarti kangen dong.
0: Kangen dong.
1: Karena minggu kemarin enggak ada, minggu ini juga kita enggak ada. Karena gua males lu banyakan request minta. Wow.
0: ini wajib nih. Apa? Post power syndrome. Post power syndrome.
1: Enggak. Kita itu sayang sama sobat Gen. Yeah. Apa yang lu minta kita kasih. Asal lu enggak minta tahyul tiap hari. Mohon maaf banget. Saya capek jujur bener. Saya capek kadang ke bawah-bawah sampai.
0: Lagi banyak nih. Apanya? Lagi banyak apa cerita? Lagi banyak caller. Caller.
1: Dadah nyebelin banget.
0: Lagi banyak caller.
1: Nih, lu jangan bikin gua parno bukan apa-apa. Gua tuh suka sengkle sampai rumah bengong doang. Beneran.
0: Jangan bengong lu di rumah.
1: Nah, emang makanya.
0: Nah, kalau lu bengong di kantor kan masih ada gua, ada Sinyo, ada Yusril. Meskipun kita juga enggak tahu mau ngapain sih kalau dia bengong.
2: Siapin deh riders lu.
1: Apaan tuh?
2: Cowok gondrong kan.
0: Oke, abis ini ada ikan talmon ya guys ya.
1: Ada Untung Darmawan barengan sama kita, tapi sekarang kita salah sambung dulu. Pagi.
3: Pagi.
1: Dengan Ibu Diana, Mama Enzo.
3: Iya, betul.
1: Iya. Ini Ibu Fatma, kepala sekolah.
3: Iya.
1: Iya. Jadi ini kan sudah jadi konsentrasi kita ya semenjak ada programnya dari KDM ya, Kang Deddy Mulyadi. Nah, timnya Pak Gubernur kan minta catatan siapa-siapa saja anak muridnya yang harus dimasukkan ke barak militer seperti itu. Jadi memang mohon maaf sebelumnya saya mewakili dari pihak sekolah kalau Enzo ini masuk di salah satu nama yang ada di list untuk anak-anak yang siap dikirim ke barak militer dari sekolah kita.
3: Waduh, ini anak TK loh, Bu.
1: Untuk sekarang ini, jadi sudah tidak pandang usia. Jadi dari anak TK itu sudah mulai dimasukkan ke barak militer.
3: Bentar, ini memang anak saya kenapa ya sampai bisa masuk ke listnya?
1: Kalau kemarin saya tanya sama miss-nya ya, memang Enzo ini ada gelagat, suka tidak mendengarkan dari apa yang disampaikan sama wali kelas, lalu juga gelagat-gelagat ke arah perundungan sudah terlihat nih, Mam.
3: Tapi selama ini nggak ada laporan ke saya, Bu. Masa maksudnya selama ini kan saya sekolah udah 2 tahun lebih gitu ya. Nggak pernah ada laporan ke saya gitu. Kok tiba-tiba langsung mau masuk barak militer gitu. Selama ini juga dari misnya nggak pernah ada ngomong apa-apa gitu. Aman-aman aja. Kok tiba-tiba bisa ada kayak gitu gitu. Terus siapa aja list anaknya gitu. Masa ini anak TK baru mau masuk SD loh. Masa udah...
1: Memang di kelas ini hanya berdua. Kebetulan hanya Enzo dan Farel saja. Tapi memang kita kan di sini di sini catatannya dari miss-nya begitu. Jadi yang berangkat nanti untuk ke barak itu ada Enzo dan juga Farel.
3: Saya kan tiap ambil rapor juga nggak pernah ada laporan apa-apa ke saya gitu. Aman-aman aja.
1: Iya, sekarang aja. Berarti Mama Enzo berarti tidak percaya dengan pihak sekolah bahwa kita pasti ini ada segala sesuatu yang ditutupi dan maksudnya hanya membesar-besarkan seperti itu. Bahwa Enzo
3: ya,
1: tidak.
3: Kalau, ya gimana saya mau percaya kalau selama ini selama 2 tahun lebih saya sekolahin anak saya di situ nggak pernah ada laporan tiba-tiba anak saya mau di masukin program KDM.
1: Baik, gini saja, kalau misalnya memang saya tidak boleh memberangkatkan Enzo untuk ke barak militer, berarti saya tidak akan luluskan Enzo, seperti itu aja.
3: Ya udah, saya pindah sekolah aja, Bu, kalau kayak gitu. Ya, kalau caranya.
1: Baik.
3: Kalau caranya kayak gitu. Ini saya udah loyal banget loh sama sekolahan ini loh. Saya ke sekolah dulu deh, Bu. Saya mau ngomong dulu sama misnya kalau perlu
1: saya udah,
3: sama
1: saya sudah dari... ngobrol sama mamanya Farel juga.
3: Enggak ada, Bu. Enggak ada yang namanya Farel.
1: Ini ada. Enzo. Ini ada Farel ya, yang berangkat itu ada Farel Bramasta dan ini sama Enzo.
3: Farel.
1: Enzo Storio.
3: Siapa?
1: Enzo Storio.
3: Enzo Storio. Siapa Bu Enzo Storio?
1: Ini Mama Diana Hasibuan kan?
3: Oh, bukan dong Bu, nama anak saya Enzo Ferdian. Saya ini siapa sih?
1: Aduh, saya salah orang. Saya salah sambung dan Mama Diana Bidup masuk jain, salah ya? Sambung dia. Genapa?
3: Gue udah deg-degan tau ya.
1: Anak TK suruh masuk barak militer, repot banget.